0: semua tadi kalau mau semen ke panas ya ke mall.
1: Tapi omongan tuh baru semalam tuh tadi.

0: ada di papa yang orang pagi juga nggak ada, orang ada topi doang.
1: Ada kopi tuh.